0: To 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Indonesian.
2: Sensus 2026 akan dilaksanakan Agustus ini. Sensus membantu membangun gambaran tentang Australia, menunjukkan bagaimana komunitas tumbuh dan berubah, sehingga layanan dan dukungan dapat direncanakan untuk masa depan. Pada hari Selasa, 11 Agustus 2026, semua orang di Australia akan dihitung. Ini termasuk warga negara, penduduk tetap, mahasiswa internasional, pemegang visa sementara, dan pengunjung. Dalam beberapa minggu mendatang, rumah tangga Anda akan menerima instruksi tentang cara berpartisipasi, baik secara daring, melalui formulir kertas, atau dengan bantuan jika Anda membutuhkannya. Dukungan tersedia dalam berbagai bahasa dan bantuan ditawarkan secara daring dan melalui telepon. Anda juga dapat mendorong dan mendukung keluarga dan komunitas Anda untuk bersiap. Sensus 2026, setiap jawaban penting. Cari tahu lebih lanjut di www.census.abs.gov.au/Indonesian. Diverifikasi oleh Biro Statistik Australia, Canberra.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM, 3ZZZ, Multicultural Radio, 92.3 FM.
3: Radio kita siaran dalam bahasa Indonesia pada gelombang 92.3 FM.

Selamat malam sahabat-sahabat radio kita, selamat berjumpa kembali dengan saya Iman Santosa. Malam ini kita akan berbincang-bincang seputar Piala Dunia yang baru saja lewat. Nah, sahabat-sahabat radio kita, siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui situs 3zzz.com.au dan pilihlah program Bahasa Indonesia. Siaran ini dipancarkan dari studio 3ZZZ di Brunswick pada gelombang 92,3 FM. Sahabat-sahabat radio kita, tetaplah bersama saya.

0: Nah, sahabat-sahabat radio kita telah hadir di bersama kita pecinta sepak bola, pengamat sepak bola kita nih, yang bulan lalu juga ngobrol-ngobrol bersama kita mengenai sepak bola Piala Dunia. Apa kabar Mas Abadi?
1: Baik Mas Iman, baik sahabat-sahabat radio kita semuanya. Senang sekali nih bisa berjumpa kembali.
0: Sehat-sehat ya, setelah begadang masih tetap seger ini ya. Begadang bermalam-lama nonton sepak bola.
1: Alhamdulillah, memang kalau namanya hobi ya, walaupun capek juga yeah, tetap aja paksain
0: nonton ya. Iya, yeah. Sempat nonton yang di itu nggak, di Flinders Street? Nobar di Flinders Street.
1: Karena memang terlalu jauh ya jarak dari rumah.
0: Terlalu jauh.
1: Sehingga
0: ya,
1: saya pikir, daripada nonton di sana, mendingan nonton di rumah deh.
0: Iya.
1: Sambil ngopi ya, sambil santai ya. Menikmati suasana dan juga menganalisa.
0: Iya, betul. Nah, ini kan Piala Dunia baru saja berakhir kemarin ya. Setelah berapa 3 minggu ya, kalau tidak salah. Ini merupakan Piala Dunia yang terbesar sepanjang sejarah. Nah, dari perhelatan di hari pertama sampai kemarin terakhir, ini apa catatan Mas Abadi nih tentang Piala Dunia 2026 yang baru saja lewat?
1: Betul, ya banyak sekali ya. Di antaranya sih yang paling menarik Mas Iman, bahwa kita tahu banyak klub-klub, tim-tim sepak bola yang baru, yang bahkan kita pun belum pernah mendengar di tahun-tahun sebelumnya ya. Dan ternyata tim-tim baru-baru ini, mereka juga mempunyai kualitas yang tidak kalah bersaing ya dengan tim-tim yang lama. Khususnya yang kalau kita perhatikan itu kemarin itu salah satunya yang sangat menyita perhatian publik adalah salah satu kiper. Dan kiper ini umurnya sudah cukup tua ya, di atas 30 tahun. Kan sepak bola ini kalau umur di atas 30 nih udah disebut tua gitu ya. Namun ternyata antusias masyarakat terhadap kiper ini sangat tinggi. Salah satu buktinya adalah jadi followers dia itu meningkat hampir 90%, jadi lebih daripada 3 juta followers yang di Instagram, dan itu adalah salah satu peningkatan yang paling tertinggi ya sepanjang sejarah, di antaranya di dalam FIFA World Cup 2026 ini. Dan menariknya adalah bahwa banyak muncul pemain-pemain, selain pemain yang tua tadi ya, banyak juga pemain-pemain muda. Dan salah satunya adalah yang tentu menarik perhatian kita kemarin ya, pada saat final kemarin, yaitu salah satu bek muda di Spanyol yang bermain juga di Barcelona. Dan pernah juga interestingly main di Piala U17 waktu melawan Indonesia, Mas Iman.
0: Jadi waktu pernah tanding di Indonesia dia.
1: Kubarsi. Nah, ini juga dapat Best Young Player Award di FIFA World Cup ini. Jadi akhirnya banyak di repost Mas Iman sama Bang Indo. Jadi mungkin ada kebanggaan tersendiri.
0: Wah, ada kebanggaan juga ya. Mereka yang dulu pernah nonton dia main di Indonesia.
1: Iya. Jadi orang-orang nonton dia mungkin main juga di ada sini, yang foto bareng gitu ya, yang share gitu. Terus ada juga yang pernah sempat ngelihatnya di stadion di GBK dan sebagainya. Dan itu jadi hype tersendiri bagi kita gitu, bagi Indonesia, bahwa ternyata ada loh orang yang pemain terbaik dunia, yang young player ya tentunya, yang pernah main di Indonesia gitu, di U17 itu. Nah, itu juga sangat menyita perhatian publik gitu, sehingga wah, ternyata bahwa FIFA World Cup ini kan bukan cuma didominasi oleh yang udah punya pengalaman seperti Messi, Ronaldo, dan bahkan ternyata mereka tidak mendapatkan harapan yang sesuai publik harapkan kan.
0: Menarik sekali. Iya. Jadi kemarin itu ada 48 tim ya, dari yang sebelumnya ini adalah 32 tim. Ada penambahan 16 tim dari seluruh dunia. Dan mungkin dari 16 tim itu adalah mereka-mereka yang tidak kita sangka, seperti yang tadi Mas Abadi bilang, ternyata mempunyai kualitas kelas dunia juga gitu ya. Kan selama ini kita hanya mengenal tim-tim yang mapan nih, seperti Brazil mungkin, tim-tim dari Eropa gitu. Kemarin muncul tim yang bahkan namanya saja tidak pernah kita dengar sebelumnya. Tapi itu penampilan mereka mengejutkan.
1: Makanya kenapa
0: gitu.
1: ekspektasi kita tadinya di awal itu, kita pikir kayak tim-tim mungkin Jerman yang akan lolos, Brazil bahkan lolos, ternyata kan mereka kalah gitu kan. Karena gak saking gitu. Jadi gini, kan main sepak bola ini sebetulnya selain kita teamwork, tapi juga kan berbicara mengenai mental gitu ya. Mental juara. Mungkin kalau kita lihat, perhatikan Mbak, Brazil, Jerman kan punya punya kans juara yang besar. Tapi ternyata di sisi teamworknya mereka kurang, kurang kompak Mas Iman. Karena kan ada ego ya, ketika kita udah mempunyai nama besar. Misalkan contoh, ya let's say di depan gawang. Mungkin ya, kita ekspektasinya depan gawang ini kita akan gol, ternyata nggak gol. Coba kalau dioper ke temennya. Nah itu yang terjadi seperti contoh lawan Norwegia kemarin. Nah Haaland ini udah minta bola gitu. Kita tahu kan dia salah satu top player di Manchester City kan, striker utama. Tapi gak dikasih sama temennya. Nah ini yang menyebabkan juga salah satunya akhirnya Norway juga tersingkir kan dari World Cup gitu. Jadi nah hal-hal seperti ini sebetulnya dalam sepak bola justru kita melihat tim-tim baru ini yang sangat kompak Mas Iman.
0: Teamworknya bagus gitu ya.
1: Betul, teamwork.
0: Karena mungkin mereka average gitu ya, rata berkemampuan sama, tidak ada yang sangat menonjol. Jadi mereka itu malah komitmennya luar biasa, pokoknya tim, tidak ada personal di sini gitu.
1: Betul, itu yang menyebabkan mereka bisa saling membantu gitu. Yang penting hasilnya adalah, resultnya adalah kita menang, tapi kemenangan ini bukan kemenangan individu. Nah itu yang kita simak sangat menarik gitu ya.
0: Selain tim-tim baru juga tadi disebutkan ada anak-anak muda, bahkan usianya di bawah 20 tahun ya kalau
1: betul,
0: tidak salah itu.
1: Iya.
0: Mendapat reward sebagai pemain termuda terbaik ya.
1: Betul.
0: Luar biasa. Dari catatan tahun ini 2026 itu juga merupakan pertandingan sepak bola Piala Dunia yang terbesar sepanjang sejarah karena dia diadakan di 3 kota. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian juga FIFA ini meraup banyak sekali keuntungan finansial dari penyelenggaraan sepak bola ini. Dulu pada awal-awal pertandingan ini dimulai, banyak yang agak pesimis karena jumlah penontonnya kok tidak seperti yang diharapkan. Tapi ternyata catatannya kemarin tidak begitu. Justru penyelenggaraan tahun ini adalah yang terbesar jumlah penontonnya dari sepanjang sejarah FIFA. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Piala Dunia 2026 ini begitu spektakuler gitu?
1: Betul, betul sekali Mas Iman. Karena memang hal yang pertama yaitu jumlah negara. Karena kan artinya gini, let's say ya misalkan Indonesia masuk FIFA misalkan nih.
0: Pasti orang Indonesia
1: ya, berbondong-bondong
0: ke sana.
1: Kita ya, mau gak mau kan, kayak merasa, wah yaudah mau kita uangnya misalnya pinjem dulu atau gimana.
0: Betul.
1: Kan.
0: Wah, hari ini kan benar, karena harga tiketnya itu saya baca kemarin. Untuk final ya terutama itu, wah ini harganya nggak masuk akal ya, masa harga tiket sampai ratusan juta, tapi ya laku gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, nah itu yang menyebabkan akhirnya sebetulnya strategi FIFA ini cukup berhasil dalam konteks ya tadi misalkan profit, dalam konteks bisnis gitu ya. Jadi artinya menambah jumlah kuota negara yang bahkan negara-negara ini juga yang kita nggak kenal, tapi ternyata mereka stadionnya bisa penuh pada saat pertandingan timnya mereka main gitu. Jadi ini sebetulnya strategi yang sangat menarik sehingga ya, artinya keuntungan yang tadi Mas Simon sampaikan kan, keuntungan FIFA juga ini adalah keuntungan yang paling besar, tiket yang paling mahal ya kan, jumlah penonton juga yang paling banyak. Jadi sebetulnya in terms of financial profit ini sangat sangat menguntungkan gitu bagi FIFA. Jadi walaupun memang di sisi lain ya banyak masukan seperti halnya misalkan dari sisi keamanan kan kita mendengar bahwa di area juga ini adalah keuntungan yang paling besar, tiket yang paling mahal ya kan, jumlah penonton juga yang paling banyak. Jadi sebetulnya in terms of financial profit ini sangat sangat menguntungkan gitu bagi FIFA. Jadi walaupun memang di sisi lain ya banyak

0: Ya nggak tahu apakah itu salah satu doxing agar kan kita tahu lah ya Iran ini sedang di ini. Nah tapi artinya dari konteks hal-hal keamanan dan juga hal-hal ya tadi tiket gitu ya, komplain juga mengenai misalkan apa ada iklan yang terlalu banyak gitu yang menyebabkan kadang kenyamanan pemain juga kan, karena kan banyak juga pemain-pemain yang udah top gitu yang mereka kasarannya ya gue pengen, emang pengen main, gue nggak peduli mau ada iklan mau enggak. Nah, tapi ini hal-hal masukan-masukan ini tapi tidak mengurangi euforia masyarakat, euforia penonton. Bahkan saya kemarin melihat ada streamer, mereka mewawancara salah satu penonton yang mereka menonton dari awal sampai akhir. Dan kurang lebih habis mereka itu per person itu kurang lebih 30 ribu US dollar masih men spend.
1: Push.
0: Dalam FIFA ini ya, bayangin juga.
1: Jadi per person ngabisin 30 Betul. Ribu US untuk
0: menikmati,
1: untuk menonton
0: sepak bola ini. FIFA ini. Berarti artinya adalah kita bisa bisa bayangkan satu orang yang bisa spend sampai sebanyak itu. Terus kali berapa ratus orang, bahkan ribuan orang hadir pada saat di satu stadium kan. Jadi artinya keuntungan finansial baik itu dari sektor mungkin apa UMKM di sekitar area stadion ataupun secara in general mungkin misalkan City of Council-nya di New Jersey misalkan. Nah kan berapa keuntungannya termasuk ke FIFA sendiri kan.
1: Melihat keuntungan finansialnya yang seperti ini, ada kemungkinan akan menjadi standar ya, 48 tim yang akan berlaga di Piala Dunia berikut.
0: Kemungkinan besar ya. Karena kan gini, kita lihat bahwa ternyata memang di awal pada saat penentuan tim, memang banyak kritik dari pengamat sepak bola bahwa kenapa harus 48, bahwa ini esensinya, bahwa ini kan adalah World Cup. Kalau seperti ini namanya bukan World Cup lagi. Ya kayak misalkan ada tim-tim yang kita belum pernah dengar kok tiba-tiba masuk. Nah, ternyata bisa dipatahkan dari argumentasi-argumentasi tersebut bahwa ternyata mereka mainnya bagus gitu. Karena kan kita penonton juga ya, penikmat sepak bola ini kan butuh melihat ternyata banyak talenta-talenta yang excellent yang bukan dari negara-negara yang umum
1: yang
0: gitu.
1: Sudah mapan gitu.
0: Betul. Dan ini adalah sebuah terobosan sepak bola yang bagus, menarik ya.
1: Nah, tetapi juga Mas Abadi, selain pencapaian yang spektakuler seperti itu tadi, banyak juga kritik terhadap penyelenggaraan sepak bola ini. Kritik terhadap bagaimana FIFA mencampuri atau FIFA dianggap tidak fair lah terhadap beberapa tim. Misalnya soal ada kartu merah yang waktu itu sudah diberikan kepada pemain Amerika. FIFA bisa menunda kartu merah itu sehingga pemain tersebut bisa main di laga berikutnya untuk membela Amerika. Dan banyak kritik-kritik yang lain. Bagaimana ini?
0: Ya, betul. Sebetulnya kalau kita berbicara konteks sepak bola dalam cakupan yang lebih luas, harusnya tidak ada campur tangan politik ya. Artinya kan kalau dalam konteks tadi misalkan apa ada yang pemain US, karena kan US merasa tuan rumah, terus juga ada campur tangan langsung presiden di situ, sehingga presiden langsung juga mengultimatum kalau memang tidak dicabut maka akan begini begini begini begini. Nah sebetulnya dalam konteks kacamata kita sebagai pengamat gitu ya, saya melihat sih sebetulnya hal yang wajar saja sih kalau memang tuan rumahnya di Amerika ya. Memang siapa sih yang berani melawan US gitu kan? Kalaupun gak ngikutin gitu ya, mau FIFA mau siapapun tetep lah kasarannya ya, kalau lu nggak ikut ya ya udah lu bakal bahaya gitu.
1: Artinya wajar itu apa Mas Abadi? Jadi misalnya nanti kalau diadakan di Indonesia tuh misalnya nih presiden Indonesia, oh ini kena kartu merah besok main loh, kalau enggak lu gua itu apa namanya usir.
0: Kalau menurut saya mungkin ya, kalaupun mainnya di tempat lain lain US, sepertinya kekuatan politiknya tidak akan terlalu dominan karena FIFA-nya akan lebih kuat gitu. Tapi kalau
1: tapi

0: Artinya kan gini, meskipun itu dianggap wajar dalam tanda petik ya, tuan rumah mempunyai keinginan tertentu. Tapi itu sebetulnya atau seharusnya bukan hal yang kita inginkan ya dalam pertandingan kelas dunia seperti ini. Masa ada campur tangan orang di luar FIFA yang bisa meng-cancel atau mempospon kartu merah?
1: Betul, memang itu. Karena kan namanya sepak bola ini kan harus menjunjung tinggi namanya fair play ya. Jadi keputusan yang sudah diambil dalam lapangan seharusnya tidak bisa dieksekusi di luar lapangan. Tapi untuk case-case mungkin seperti politik will yang ikut andil di sini, sepertinya dalam konteks ini ya, pengamat juga memaklumi lah. Karena kan ternyata di end of the day-nya Amerika kalah-kalah juga gitu. Dan satu orang ini masuk juga nggak banyak perubahan apapun gitu ya. Jadi sehingga ya hanya ingin gitu ya, dalam konteks ini hanya ingin membuat Presiden US tenang aja gitu. Jadi tuh gue udah kasih lah apa yang lo mau, buktinya kalau udah kalah ya udah jangan salahin gue dong gitu kan. Jadi FIFA juga yang cuci tangan lah dalam konteks ini.
0: Jadi langsung kena itu ya,
1: iya.
0: Instant karma ya.
1: Nah, ya sekarang gini ya Mas Iman, itu menurut saya yang masih wajar ya. Tapi yang gak wajar, kayak kemarin, ini kan selebrasi Spain yang menang kan pada saat presentasi mereka megang trofi. Ya kan buktinya itu dikritik juga bahwa ternyata Presiden US masih aja nongkrong di situ. Yang harusnya udah dipanggil-panggil, ayo move gitu. Tapi kan FIFA gak mungkin narik tangannya kan. Dia cuman gini kan. Itu kan himbauan aja kan, dia gak berani.
0: Pengen ikut nampang. Tapi akhirnya kalau nggak salah sama FIFA dihapus tuh dari foto resminya.
1: Betul, karena kan FIFA pasti akan banyak dikritik pasti. Cuman artinya kalau yang saya perhatikan, bahwa si presiden ini ingin memberikan legacy bahwa lu juara nih di daerah gua gitu. Ini gua nih. Nah kan dia politik ya, nggak ngerti sepak bola gitu. Kalau politik tuh gitu Mas Iman.
0: Iya betul.
1: Gimana caranya nih misalkan ya kalau politik tuh, orang lain yang juara, misalkan juara, kalau di kita kan badminton lah umumnya ya, juara dunia badminton. Tapi foto orang politik
0: lebih banyak daripada pemainnya.
1: Udah umum, karena dia gak terlalu peduli gitu bahwa ternyata orang inilah yang juaranya. Tapi ya politik emang begitu, makanya kenapa campur tangan harusnya sepak bola ya gak usah digabung-gabung dengan politik gitu, sehingga akhirnya ya, jadi aneh gitu, kesannya kayak awkward gitu, orang bingung mau ngangkat si tropinya dulu nih kan, nunggu kan selebrasi itu, nunggu kalau kapten udah ngangkat, tapi ternyata si presiden masih di ujung situ aja.

0: Sahabat-sahabat yang baru saja bergabung, Anda sedang mendengarkan siaran radio kita yang dipancarkan dari studio 3ZZZ di Brunswick pada gelombang 92,3 FM. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan secara online melalui situs 3zzz.com.au dan pilihlah program Bahasa Indonesia. Tamu kita malam ini adalah Mas Abadi dan kita sedang berbincang-bincang mengenai Piala Dunia 2026 yang baru saja berakhir awal pekan ini. Oke, ini juga hal yang ingin kita tanyakan adalah banyak kritik kepada wasit yang dianggap bias. Apalagi ketika mereka menjadi wasit dalam pertandingan-pertandingan Argentina gitu. Gimana
1: ya,
0: itu?
1: Kalau saya perhatikan sih ya, khususnya kayak kemarin final ini kan banyak apa pesepak bola yang mentweet, juga bahkan legenda-legenda sepak bola ya, yang mengharapkan bahwa at least lu di final ini bisa fair play gitu kan. Cus wasit yang juga emang kredibel dan sebagainya lah. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran itu, kalau yang saya perhatikan pada saat kemarin, memang ada beberapa yang keputusan wasit yang agak janggal gitu ya. Namun overall 80% saya pikir cukup membanggakan gitu ya. Cukup membuat kita penikmat sepak bola ini adil. Seperti contoh gini lah. Bahwa pada saat pertandingan di awal, kartu merah bagi pemain Argentina. Nah, ini kan yang di luar ekspektasi. Kan kalau memang misalkan ya wasit dalam tanda kutip lah terlalu cenderung kepada pemain Argentina, tentu dia akan bingung nih. Aduh, kalau gua kasih kartu merah nih orang nih jadi 10 pemain dong Argentina. Nanti gua misalkan kalau mungkin ada janji-janji tertentu, aduh gua enggak dapat bonus lagi nih gitu kan. Nah, tapi di sini artinya dia tetap melihat secara objektif bahwa pelanggaran tersebut layak gitu untuk diberikan kartu. Dan saya perhatikan bahwa kan diulang-ulang terus tuh pelanggaran tersebut. Memang si pemain Argentina itu sempat mengangkat kaki sedikit itu. Tapi kalau menurut saya bahwa pemain si Spanyol ini dia juga terlalu kayak kan dia akhirnya jadi kayak spinning wheel gitu, dia melompat kayak ikut gimnastik lah kalau masih lihat gitu ya. Wong gitu kan. Nah, itu juga menurut saya kalau seperti itu biasanya itu dia kakinya terlalu tinggi banget biasanya sampai ngguling-guling kayak gitu. Nah, ini kakinya enggak terlalu tinggi sebetulnya. Jadi memang ada faktor yang menurut saya pemain Spanyol juga terlalu berlebihan reaksinya sehingga sampai begitu. Dan di sisi lain juga memang salah pemain Argentina. Karena kan nggak boleh main bola tuh, nggak boleh harus di ground gitu, nggak boleh agak angkat sedikit seperti itu. Jadi ya cukup fair memang kalau untuk beberapa konteks pelanggaran yang dijatuhkan dan juga wasit juga memberikan misalkan contoh, let's say sebelum babak pertama berakhir itu kan si Lamine Yamal nembak juga kan dari luar kotak penalti. Nah, itu kan kalau emang wasitnya sangat pro ke Argentina, itu kan daerah bahaya. Daerah di luar kotak penalti udah seperti itu akan potensi golnya sangat tinggi gitu. Nah, memang ada beberapa juga yang ya seperti gol Spain kan ada dua bahkan yang dianggap offset kan, bahkan pelanggaran gitu. Ini tapi di end of the day ya hasilnya ternyata ya bahwa saya sangat setuju bahwa Spanyol adalah juaranya.
0: Ya, kemarin waktu final sih memang wasitnya bagus gitu ya. Kritik yang banyak ditujukan kepada wasit yang memimpin pertandingan Argentina, ya, kebanyakan adalah pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tapi di luar itu ya, kenapa kemarin Argentina kok seperti kehilangan akal gitu ya? Seperti tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena sepanjang pertandingan itu Spanyol sangat mendominasi. Berapa kali coba mereka menembak gawang gitu. Dan kalau bukan karena kipernya yang hebat itu udah kebobolan berapa kali. Tapi di lain pihak, Argentina tidak banyak atau bahkan tidak ada, tidak satu pun menembak ke gawang, kalau saya nggak salah ingat.
1: Betul, shot on targetnya nol kemarin pertandingan. Bahwa kalau saya perhatikan begini, karena rapatnya itu defense-nya dari Spanyol. Jadi kan gini, kalau saya perhatikan, gaya bermainnya Argentina dan Spanyol ini kan sangat berbeda ya. Kalau Spanyol itu dia sangat, Argentina ini sangat mengutamakan bola-bola atas, Mas Iman. Jadi kalau dia mainnya ini di sayap gitu ya, masuk dari sayap kanan atau sayap kiri, dan most likely, kalau Mas Iman perhatikan lah, pertandingan-pertandingan yang krusial kayak Argentina lawan Inggris misalkan. Ini kan dua gol Argentina ini kan dari Messi. Umpan dari Messi yang juga umpan dari header gitu. Jadi golnya dari header gitu. Jadi umpan tinggi ke atas, gol lewat kepala. Umpan tinggi. Jadi bukan skema kayak Spanyol gitu. Kalau skema Spanyol kan tiki-taka. Jadi dari bola A ke bola B terus gitu kan. Ke build dari tengah langsung sampai ke depan gitu. Nah kalau ini enggak. Jadi, nah kemarin sepertinya taktik ini sudah dibaca sama pelatih Spanyol. Sehingga artinya bahwa kuncinya kalau seperti itu, jaga pemain-pemain yang tinggi. Nah sedangkan pertanyaannya, pemain Argentina siapa yang tinggi kan? Kecil-kecil, pendek-pendek. Nah sehingga bisa diimbangi gitu oleh pemain-pemain Spanyol. Kan Spanyol backnya tinggi-tinggi. Nah orang-orang yang tertentu yang sering mencetak gol dari titik-titik itu, dia jaga rapat, khususnya Messi. Jadi pergerakannya habis.
0: Iya, ditutup
1: sama dua orang ya. Terus. Dia di kemana-mana dikawal, kemana-mana sampai dia kalau mundur ke belakang pun dikawal terus. Sehingga gak berkembang. Karena kalau kita lihat kenapa dia gak berkembang, most likely yang meng-create itu adalah Messi. Nah, Messinya dimatiin, mereka bingung siapa yang mau create lagi, sehingga akhirnya monoton, nggak ada shot on goal, terus juga ya mereka juga bingung, kehilangan arah di dalam pertandingannya. Karena makanya kenapa saya juga surprisingly ya kaget dengan, kan banyak nih sebelum pertandingan itu yang nge-share Mas Iman dari jawaban-jawaban AI, jadi ditanya siapa kalau Spanyol lawan
0: iya AI melakukan analisis.
1: Ternyata, AI benar Mas Iman. Betul, skornya diantaranya 1-0. Ya. AI bilang gitu.
0: Oh gitu, si AI bilang gitu.
1: Tapi AI tidak menjelaskan bahwa nanti pertandingan yang akan seperti apa. Cuman based on bahwa kan mungkin mereka ada friendly match banyak kan. Beberapa friendly match. Terus juga historical Argentina di liga-liganya. Kan ini pemain-pemainnya kan di tracking juga kan. Nah, dibandingkan dengan pemain-pemain yang di Spanyol. Nah, akhirnya jawaban AI ya. 1-0.
0: Ya. Wah, memang dramatis itu. Bahwa pertandingannya tidak seproduktif yang sebelumnya ya. Prancis melawan England. Yang menghasilkan skor 6-4. Itu kan produktif sekali itu untuk sepak bola. Tanpa perpanjangan waktu kan itu. Ini dengan perpanjangan waktu hanya menghasilkan 1-0. Tetapi dramatisnya itu adalah Argentina gagal mencetak sejarah ya. Spanyol mencetak sejarah lagi karena 16 tahun yang lalu dia untuk pertama kalinya juara dan sekarang juara lagi. Jadi pesta luar biasa di Spanyol. Juga ternyata hadiah untuk juara Piala Dunia kali ini luar biasa.
1: Betul.
0: Nih. Jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.
1: Iya, benar.
0: Saya baca itu 50 juta dolar untuk juaranya. Dan Argentina mendapat 34. Itu kalau dirupiahkan kan kira-kira hampir 1 triliun. Luar biasa. Dan bahkan untuk di babak 48 mereka sudah mendapat sudah memastikan dapat uang 9 juta dolar. Kalau dulu-dulu itu hadiahnya kayaknya enggak spektakuler ini ya.
1: Enggak. Justru kurang lebih kemarin itu hampir setengahnya lah dari yang sekarang. Sebetulnya karena kalau saya baca Mas Iman ya, memang FIFA banyak keuntungan. Sehingga mungkin gitu ya. Karena kan gini, kalau dia merasa legitimasinya agak berkurang, ya kayak tadi lah, misalkan wasit yang gak adil, politik will juga ikut campur, Banyak orang juga yang protes, kenapa nih iklan lagi water break, iklan lagi, terus ada ini iklan lagi, terus antara iklan yang ada di offline dan online beda gitu kan. Nah kritik-kritik ini dibungkam ya sama uang lah. Orang
2: Iya,
1: bingung
2: betul.
1: kalau udah dikasih
2: Iya.
1: juara satu
2: Iya.
1: satu T misalkan ya,
2: Iya.
1: ah gitu kan kasarannya,
2: Betul,
1: lu mau
2: betul.
1: komplain juga komplain apa ya, udah tuh gua popokin deh
2: Benar,
1: gitu
2: benar.
1: kan.
2: Iya.
1: Nah, hal-hal ini yang menurut
2: Betul
1: saya
2: juga.
1: strateginya cukup efektif. Artinya,
2: Iya.
1: sehingga ya orang juga yang tadinya ada sayup-sayup misalkan setelah FIFA begini-begini, ya ketutup juga akhirnya. Sama euforia menangnya, sama berita-berita yang positifnya gitu. Sehingga sangat efektif lah dalam konteks ini bahwa FIFA bisa menyenangkan para pemain gitu.
2: Bayangkan kalau PSSI menang 1 triliun gitu ya. Itu saya membayangkan uang 1 triliun itu bisa untuk budget PSSI 1 tahun enggak? Jadi saya pengen tahu nih budget PSSI itu berapa per tahun ya.
1: Kalau di kita Mas Iman, sepertinya uang 1 T-nya akan distorkan dulu ke pemerintah. Baru dari pemerintah dibagi. Kalau kata
2: Dibagi
1: pemerintah
2: gitu.
1: bilang, nih 50% buat kalian baru tuh. Jadi kalau di kita kan gimana gimana
2: Iya.
1: RI satunya kalau kita ya beda
2: Ya, gitu
1: dengan
2: ya.
1: di luar kan. Kalau di luar ya mereka punya independen kan. Walaupun memang di bawah pemerintah tapi tetap bahwa ini hasil effort ini tim gitu kan. Nah, kalau di kita memang ya cukup relatif semuanya harus harus satu pintu gitu, harus ke pintu atas dulu baru bisa dibagi-bagi ke bawah. Karena kan begini ya, contoh misalkan ada salah satu yang menarik adalah saya juga baca salah satu kan ada salah satu tim Como dari Italia kan yang juga salah satu ownernya adalah orang Indonesia. Ditanya kenapa Pak, Bapak kenapa nggak mau meng-hire orang Indo? Ya jawabannya pertama bahwa kita nih hype-nya cuman pada saat nanti mau ada World Cup, mau ada misalkan Asian Games, nanti ada misalkan jadi cuma ada turnamen-turnamen baru kita hype. Sedangkan kita perhatikan kenapa pemain-pemain yang lain, mereka emang dididiknya dari kecil gitu, dari muda. Dan didikan ini yang membuild itu kan nggak bisa kalau swasta masih main, harus ada government sektor yang ikut campur. Seperti contoh, kenapa Bapak nih ada pemain bagus nih, pemain Indonesia, dia masih muda, talented, sepertinya kalau di hire sama Como akan berhasil. Jawaban dia, nggak bakalan disiplin. Nah, kan kita pernah dengar beberapa pemain Indonesia yang juga nggak, ya dia udah jadi atlet tapi makan tangan gitu kan,
2: nasi bungkus
1: instan gitu kan, gak boleh. Nah, hal-hal yang seperti
2: Iya.
1: itu mereka nggak aware yang akan berdampak ke jangka panjang. Nah, sehingga kalau menurut kita nih selaku pecinta sepak bola, sepertinya kalau konteks Indonesia masih cukup harus banyak berbenah lah. Khususnya dalam kita harus membangun usia dini. Kayak contoh di Jepang, mereka itu setiap tingkatan baik SD, SMP, SMA itu ada kompetisi yang sangat kompetitif. Sehingga pada saat mereka udah masuk ke pro, udah nggak ada lagi. Emang gue nggak mau, bukan kita mau makan itu, dia emang gue nggak mau udah ada proteksi sendiri dari karena habit kan dari kecil. Itu jadi perlu banyak ini lah. Perbaikan.
2: Meskipun ada penambahan 16 tim ya dari 32 menjadi 48. Itu kan artinya memberikan kesempatan kepada negara-negara yang masih dianggap negara kecil ya, ya dalam bidang sepak bola ini seperti Indonesia.
1: Yeah.
2: Kesempatannya kan jadi bertambah. Nah, tapi dengan kultur yang seperti itu di Indonesia atau di PSSI gitu, menurut Mas Abadi itu masih akan lama ya, buat kita bisa masuk
1: lama,
2: ke yang
1: Mas.
2: Tambahan 16
1: I don't think
2: itu.
1: So yang 2000 nanti 30 ini Indonesia akan kan ekspektasinya gitu ya. Indonesia, oh yang kemarin kan, ah kayaknya masih masih cukup harus. Karena gini, kita harus let's say juara ASEAN dulu deh, gitu kan. Kita udah jangan, maksudnya jangan dulu ekspektasi kita World Cup. Harusnya ya kalahin dulu lah itu Thailand, Vietnam. Kalau udah mereka udah babak belur, masuk ke Asia. Gimana kita lawan Australia kemarin aja 5-0. Udah Australia menang, nanti masuk lagi Jepang, menang, baru kita masuk. Nah kalau sama Jepang aja kita misalnya udah kadang menang, kadang kalah, ya itu udah agak imbang gitu, ya boleh deh kita cerita baru.
2: Sarannya adalah kita unggul
1: Betul.
2: dulu lah ya di kawasan, di regional lah ya, dengan tetangga-tetangga kita itu bisa bersaing. Karena posisi Indonesia sekarang dengan tetangga-tetangga juga masih di bawah ya. Masih sering kalah sama Vietnam, kalah sama Thailand, betul. Tapi cita-citanya memang besar sekali gitu ya untuk bisa. Nah jadi ini seperti cita-cita besar, tapi kurang
1: Karena
2: daya.
1: Kan gini ya, kalau kita punya misalkan goalnya adalah World Cup. Dan terus kalau udah masuk, nanti pertandingan pertama dibantai juga, ya buat juga waktu juga kan kita, mendingan udah siapin aja dulu, jangan langsung World Cup. At least kayak si kemarin lah si Cape Verde itu, dia bisa menang gitu loh, jangan dibantai mulu kayak ya kita lihat ke Qatar lah juara Asia tapi dibantai mulu kan, agak kita ragukan gitu lah, ini bener nggak sih lo juara Asia beneran gitu? Apa gimana kan?
2: Jadi begitu ya pesannya sahabat-sahabat radio kita. Kita berharap PSSI memperbaiki atau membangun kultur sepak bola profesional yang sehat, yang betul-betul profesional lah. Jadi para pemainnya, ofisialnya, para pengurusnya juga profesional. Kalau kita lihat kan selama ini kok kelihatannya kurang gitu ya, atau sangat kurang bahkan, sehingga bolak-balik kita di ASEAN saja sering kedodoran gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Abadi bincang-bincangnya yang menarik malam ini. Sahabat-sahabat radio kita, itulah tadi sepak bola Piala Dunia sudah lewat. Euforianya masih ada sampai sekarang ini karena baru lewat beberapa hari dan kita turut gembira ya, turut bahagia, turut senanglah karena Spanyol menang, karena tadi Mas Abadi bilang mereka pantas menjadi juara. Oke, terima kasih Mas Abadi.
1: Siap, sama-sama Mas Iman dan semuanya.

Sahabat-sahabat radio kita, akhirnya waktu juga lah yang mengakhiri jumpa kita malam ini. Radio kita akan kembali mengudara pada Jumat depan pada gelombang yang sama 92,3 FM pada jam 8 sampai jam 9 malam. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui situs 3zzz.com.au dan pilihlah program Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat berakhir pekan.